Chivya fat mai dido ko yamma dio goro jakki na dokfid yambini na vasai kale hurdaran basse dida tade yambasse dida jauna kikiji da bonka tani wanda ne burmika muna yamul yambas mai dichatta tani fini akwai na akwai mama ni minister na mi hayaman basse egypte da miya vi banaraki yambasse titenga an huri mazmi bazara minister gina mba kai ga mulma ni na fili wan golodan lisund kina mba wan sumazin hingui a mulimi wani docteur Badr Abdel Atit ambari batai ka tani wanda awani sama imana sunumai sunumai nahni ya mulmi hayam basnda tasame wana Abdel Fattah al Sisi wani huri mazimi bazara wani famajeo na deo na wana zindila rungol ngari ya mtoku ngola la yamba na fidi ni ambas maire Egypte ki ambas chatta fitazi ya gihur im giri mazina urmi awani ngana gori mina wani ir sunda sunda na zela ir buru na deo ngara yamba na ndatida awani sama ambari mbaro na fiksma isuma na zela zuhuri imamina halangwa na mhinvazu uruzu jivirina teti teni mamuli ambas maire chatta tani Mareshal Mohamed Rizdebi idna awani hurra yi ma mahlam tam porcentan argana godi mina cholam choleya amul ma e tanina won ham baktum bay bomu an baktum na tanam hin bajjat ti dinina fat nima amul yam bas mai chatta ka tanina awani del dida dika tanda lhis mai sumana zihina fazhur baktum da tanah na lhis mana ngara yam balari am bas mbada gavad adu tatmi wani dab gana godi mina azin gol irlex mai sumda mana cha azana ngara yamba na latta wana lesu mesumana haso ududin mena gaige wana zbaka tanini ngara yamba lesu mesumi hata hanila dana sana mbud bomba wani ambarazi bakla ngol ngara ni yamba zuma yamba akura wana lesu mtengi tengu mesumana teo anjun basa nina halangwani fazika huru yi mama wani azi iriza voku wantoka lida lida wani baktumba wani amula filifato na zidika tanilida na lesu maisumana za fazi ya ni urutok natirina val wana zitin bozuru baktumba baktumba tazana buruma vwa wana zihinba lisu nungo wale kadu wana dukilege zenuwa mdanga gana nina deuni idana jewang ii ambasi dangaru wani baktumbi yungudunga kiviza da paspora zina chada jewa na lhigizi la bonga mbae ngolo tinga bozu kati na ngatewa huri yimi dangani ya zana hawachi chamuna mbae banana dukta yali alina ta lhigizi nuwa li tewa chazu yoni hil a mchundizo awani az